0: pagi CBC minara katau kita bau di tiap pagi ketung aku rutilu hai lisi lien aku lu ai pagi kita bau di tu lien aku pariku takkan aku lu kan lah kita tak lama anak-anak ni kubi amat ilaka takkan aku lu kan lah aku si ada di tiap kita bau di pagi aku luka Okau isakan wangin na makoyan na may tabo na CBC ko kung nakitaw kayo na ama.
1: Ilay, Bill, kuyan na may po sa iyo kala ka tara. Pero wala ko tara pa ko dilinning.
0: Ilay silo?
1: Mana sila iyo kala sa mayo ka nga kaya wala ko at kinawil ni? Ek, ilim matapi ako sa ngitimik. Tak bungelak, kata mata lama ya piutil lo kono nanti aji gini tu nala tu sama mata lakan oleh panapisi, talama ya piutil lo kono ne bagian ne aktuit, illa walangin no ne aktuit, tamaku piniat sama mata unika, matu awit, tabau tu yang aku bilo ni 1-888-896-4135, amal kalau 9796151. Man, nakalas mayo kamat kinawit amalo na kayo kalavin.
2: Oo.
1: Eh, ibe. Ilak mana suluh kala semayu kamat ulakut kena beli nak ilu kala lute.
3: Ubanga unge.
1: Ibin.
3: Ubanga.
1: Ibin.
3: Ulu te ale kalu suluh yunga. Kikir tak suluh mu tak bau te umai gama. Ilak ulu kata bau te kakahan aku tu sapata tak bau si. Hanu hatangit ilal. Kanu ingit yung mga olorat tunga mani. Ama, ala si kiyuta tabawuti lahi pagi. An ibig, an marta ibig, panat yung mito. Kung wala kayo, tabawuti. Tegwala, tusa yung manili sa sayo. Ama yung nga kulugay na, kangatuga afi mito, mea lea. Upag makataro ako. Graduate lekat aku tahu magalak. Aku lumina nelayan tak kah Melia. I love you Melia. Tabau tu. Engkau tak kau kau maju kau kau sayu tabau tu kaca pekalik kalau kau yang nama lu pulang atau semua sama sama ni kalau ni. Alian itu oleh kalau kau yang jalan kau kalau ni kami. Tabau dia asyik nak asyik, ama kau jila, acai tu saya tu kulu kaya kulu ina, I love you jila acai tu, tabau dia tak kacau, tamat je, ilah kulu tilu, Tema kalau kau jangan nampai.
1: Ila kau jangan nampai tolu.

0: pat ulang yok tekani research and training center mi kau yemane ga smit ti mateli mute ko bian so le kala sma yok ka kina wit na ke lokala vi
1: ubanga
0: ebe
1: ya ama mo ti dunga mo te mikiga ukhara de mo halum ni khuda ligo magalo ila khuda ligo magama tuma se pita khatta ga ta khane ni no eno khatikano tuma se pita khatta ga khuda ligo ma tamane halum ni tamane telegrama ila aku mielo mau nga kaso hatta sing galo sing mau nga kata juga ma khodale hatta tuma tsalo tabuna ang kaso magumane alo ka nuna bumi at tsalo san mi do ba tuma tawle ni tuma yalo na ni mamalo ayo ba dami kese ni kado sigun na sijo apiyo ba nyo panigalo tama nga tama ni poko ino hatia pitingi I da bulu tak aku nak sehat tak hati aku mana ni. Kau kalau kalau mereka tu tu masa tu sehat tak tu hujan nami. I malu kau ngat tau tu nak seni halah tu mana tau. Kau mana kalau paling paling mana. Ada ni nuna milu ni. Ila inu ang isang itinain ang nino na lingi. Kasi ani, tayo ko alo, ila, kabawuti nga kalalalang, kuda-kudali, doakto nga ugalo, eno, katiapik tatamane, itong masapit sa katamata. Tama, kabawuti ako madungaya, kina may lumailo, nga tihatang apika. Ano yung ito ko, panigalo tamane, kanada ka sa tuko. Eh mak saya ni umat ni dah mak kita rasa saya nak mak ikhnan dah sunat kisah ni. Amma lo kudu lekat tak semua atas atas aku tak. Amma lo anak nak kau nak tak kau ni dah kau kerja dah tapi lu cakap sama dua lo mati waktu penyang itu sini. Tak kau ni muka saya jadi lo ni macam apa? Ina kudu nama kau Tapi buat dia ketinggal melihat saya kata nanti kalau itu nanti amal kami kami waktu ni. Si kalau pandil demi untung ilah tahu ini ni reaksi makan loh demi kami ini lekas ikut itu. Dan demi tahu makannya demi kami. Nak cari kalau mizuk tu nak cari luar lah nak cari nak tapi kalau sini mizuk
0: hangat aja. Mami anak kalau aku mana pival letris asal gaya kan ni yang ada kesian. Anak kalau kan ni kamu tua aku pival letris asal lah tu lagi pival kan ni yang majutin. Tema tiket ni kalau rakyat tangguh kalau.
1: Okay,
0: listen. Iya, bila. Ilak kalau di selit mampin air tweet tambah putih rumah tua rosak paper letters asal lo tidak itu ati kalau katanya aku sih tunggal selusi mana paper letters asal kau yang nak nelayan mata.
2: Ulak kuda CBC kau tatami paper letters. Uang kau sana tu tak kau malikalau bermi. Gavamakunu katima jekala khawdi sakte ke jawju itabani pinaso so me katima la mata amaluki gartu ijuta na hitunga ke jani ube kanullu taima tan suli inule rejikut akichex mangilla ninni o khawsha khalawtu o kharenga lawtu tana go khawsha nakte mitusha atak mi Uharatung itu tak nak lagi nilai utau gak si mama tami suah tiaru nuna bumi ke gatu itu kita muka jenu ubikkan ulu Jane Bates tema nuna bugu gaba makugu inulah kejikunu pijau si majun ipiku suci itu amalu akagu kasar ni uhau si ulatu amalu takku ami suah tiar takku angutima hatang ituin. Allah ilang itu, kaju si ciang itu, ilah kau si lekan emun, adzigi titi emun, asingin nulu, baik, walau tu taman negu.